Pada orang nasib ini akan negeri Akashwani FM jumpi ke bonchpiu FM 6.9 megahertz. Kumjau news on air. Beri tu kita khobar play asal negara Delhi station. Kapan tabla dapat mula la shpongi pujang sebaik bi baru asal negara kenta ke program ke jiruai ro ke jiruai aingo music for the soul. Beri ni zang lightly jiruai ningkong shaw jung I HMC mereka kenon ke belai kerteng ke khobar ke jingpan ni mubli bat bot ke jiruai jong I HP Pamshong bat kakunwon belai kerteng ulum Kalbari bat kajing rajong I HS Suting belai kerteng 1-1 mentah kapuala dalam diri lelah sepau kena gedi ke Akashwani FM Jong Piyau Shispa Lai Puan 3 MHz.

Pelo ke pola dapun dah lah. Pelai kan? Kita message berang show boy bosho on good morning RJADP long kom no sebab sepan temingah. Kena kena curai Hindi mo nombor ngah kuat dan pesap sebaya baru ibas ngah pengen ke program. But kam tam ya I pelo ke jonga iba trei kampaji. Oh iba trei kampaji to kembali sebun kena message kam nongar teng. Kamot ibatray kampaji nakasinong ni kumtay nga try to. Wala katarong karmen ba ini parlo jong pi isngap ni program tingan pentem pi ka ni kajurahin jong o apsya mano palarway ni jong o Zubin Garg palarway ni from Gangster ka ni kajurahin pala ay kateng Ya Ali ka ni kajurahin Akashwani FM jong pi ka bonch pi o FM 6.5 MHz kumjo a news on air app.

0: Hey, diki bang ji ro ai ku mata ne ke shku wa ku por ba thyang la la la phin ha bu ya ai ku ble ya la di ba di diki par lo ku ble request tu ji ro ai ba ro ki ble dedicate the mata jong phi it's not because of me it's because of you because after all this is the request program hello hey good afternoon gong tsu ski
1: good afternoon dj
0: hey da so ta nat mata si ble kham le school kham kar ke
1: Em mentang asli. Nama jadi baki lagi cuti dan tu ke exam ba ai cuti ke sorkar si adian ada duk klasik ke duk klas I.
0: Ada.
1: Ya ke exam ba dan mentang si ne duk sik ke duk I sosial sayang selak chief nak sya lai pun terikan.
0: Oh tak ada yo cuti eh.
1: Yo cuti bon kan pun koi kala pun koi cuti.
0: Ada klem slap situ ke mon.
1: Em ni ke shit ba mentang si.
0: Okey ta. I dong ni pe cuci jiru ayu pi kwa wan sam.
1: Ingat ada tu ke jengrai English bang complicated hat.
0: Adiga. Ha ha ha. Don't know what with kerwan just with just what.
1: Balang kumsa hati arbi.
0: Jongno repimo.
1: Ha kadehi.
0: De de. Dapat na bar de kum wei capo de. Tu tau ni ni dedikit nama saja no gong suski.
1: Tanam kong ya pimo RJ, hari ya si staff, ya si RJ berokoy. Nanti apa dia berok pikir perlok dengan iway, piway kentai bat senrang juga akasyoni. Nanam dia raba buon talat ngab, dia berokoy telum lut.
0: Dia tahu pi pek World Cup ni yang pipan?
1: Menin ngepek ba le ketuka, eh Argentina mah bat ke Austria nak
0: ikut. Oh, piasa ik ke Austria deh.
1: Mana?
0: Oh.
1: Ini ngambil cari nui ngasih pit time pass.
0: Pit time pass, syok niat.
1: Oh, itu dia lah. Dia tetap argo ngalakya lah. Ya, saya ngaji, saya ngasih best ya Brazil.
0: Ah, deh. Tapi Brazil juga lihat kaya baik dia lah. Milih Neymar lah. Jopeng.
1: Saya nak menangkan ni klempik. Dia kaya ngamsi beri-beri bahan. Dan balan sambil ke TV lah. Lut riset lah.
0: Shish. Boleh melipit peramarjan ke bagi puan mencua? Let your shots and done.
1: Kita mesti kembali sumpah mencuang ini lebih cahaya yang kita ramadhan minta eh.
0: Sabi Evan mo.
1: Haji sih mendek.
0: Ah ni to. Ngi sutran di kipur di berem bimo. Berangi pelang.
1: Ngi kan mau Asian Games mencuang aji aji GM ni lebih cahaya ni supaya em supaya ni hu. Baru kau ni lebih dami ni jing songsit ya lebih beda kan ni kadang berapa kau.
0: Ah ni sutran ni to.
1: Tetap
0: ingin ya pihak pelajar orang dia ini no labiang.
1: Labiang tu dia berapa orang dengan rakan saya bercenderang, bat kerpang ya pihak belakang kol
0: tapi. Tengku boleh kondisi sini to. Okay, ingin ya polis di we afternoon. I, gini I Duffy yang kau ambil siap kejiruai jengi. I one job lah dah om don I know dah kejiruai. You belong with me, jong Taylor Swift, ningkong ye pi, but ya baro ki ba don ha to benta di. Duffy, thank you so much. Kam don kini jirwai ba I ba pi ong fire jong one job dengan ang I don kini jirwai. You belong with me, jong Taylor Swift, dengan tangan petem patah to ke jirwai mo. And then I think I'll also pick up this other call. No. Let's get on with the songs. And I'll be picking up your calls later on.

0: So, we'll move on. Idag är vi på ombudsman på temen och kyrkvaj i Elmo Linne. Kan ni kan vana i dängla vajna på Mao Prishong. Okej, det är kubli 21. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ja, good afternoon.
1: Hello.
0: Ja, good afternoon i Pipi, det är man då?
1: Jag
0: är i Dua. I Dua, nej. Jag
1: mau kudok.
0: Okej, du mau kudok. Det är pika asap jirai ke bakom då?
1: Jong Westlife.
0: Jong Westlife? Oj. Oh, det. Tengah jirai ke bakom då? Jag är nog
1: baby.
0: Kom då? Oh, Bob.
1: Ah,
0: då. Jag är Westlife, Bob, och baby. Det är i du när på mau kudok dig? Det är nästa pi satu ka kumno ka long ka ta ka jing epic world cup jung pi
1: chani ka song kit ba nga ya sa mi ka jing pi nak lai de
0: te la la yo dang epic lang ne dang lai epic maru maru ya epic mobile ka pa pon ne
1: na ha mobile la jong em la ni la si yo connect da ka whatsapp
0: ade
1: banya thong
0: edi ta te ya share lang kan
1: Okay.
0: Kelang lama tidur. Ha, tengah rong ong pi ong kan jok final senon Argentina ne tang menen na.
1: Ni ngampak la pi ban batai ne mar ka Spain tu ka klan de ma.
0: Ha. Ka France pan. Panang ong.
1: Ha.
0: Te to, tu sut not be yang shit sa semo kudok ru dai kenduk hayau hat ru ya discuss bis pang World Cup mo.
1: Ha
0: ya. Te to, pi ko ada dikit nama ta juno di jerai bob baby. Mano?
1: Mangai
0: Glotilda. Hey Glotilda. Te nata balik Glotilda la kham slam ga phun menta la thia sngi plan ne.
1: Open.
0: Balai.
1: Phun
0: dam yot lan che. Ta hi ong. Oh, we play your line up ngarang mut kata phiru lai song shit World Cup ne.
1: Yang phi ngap kham pet re.
0: Kham pet re.
1: Oh.
0: Ah, to sa pet nyok ki match be sedian try lai yo pori.
1: Ah, ada yuk puar mentah dengan yang putus kebah, yang tung kebah, ada yuk puar, ada yuk World Cup tinggi, lah, pecerik kemat mentah.
0: Ah, lah, santia mo, hidang tung kebah, teka, kaya cak-cak yang kejingnya tung, kejingnya bet.
1: Oh, kalah, cak-cak yang mentah, teh.
0: Lah, jendep dem, no?
1: Matung lah, cak, mai, teh.
0: Oh, okey, toh. Kejing rakyat, you put glutel dah?
1: Tuh, mentah, senai, entiam, ketuka, Summer 69.
0: Summer of 69.
1: Oh.
0: Okay, to. You got nam ta juno?
1: Jen ko ai thai mo ba yo ik rian de.
0: Ha, to khub lai.
1: Te kan nya ik te yo lai ta smat chong ba marwen chong kong di sti.
0: Ha.
1: Te baro hai te lai lai smat.
0: Okay.
1: Nya chong kong suba kong manda. Nanti ruga te ida si wa lang. Ida si. Kidon armat mo ida si te. Kan nya ya. Chong ba wel ba lang khoi ba bius.

Jingdon Long Umintri Sorkar kata ubak sanbor shulai bat kiwi kiwi pat kinong elam. Umumin ula ong baka senggala nang nyai beteng ban sapriang hakeleng ke jela Meghalaya. Henry ula pinshai pat baka jingwan rung jong ubak rapsang syaka seng kamdon ke nukunuru ke jingkular ban ay ke tiket na kebenta ke election. Ubak rapsang ula yatu baka jinglit penyosok jong u syaka seng BJP kelompon pinklan syu-syu ya ke seng bat un laru banyak kun ni ke election cek yang dorba tawaan ke jela ke banlong haka senem arhajar arpupra tang lada ke seng kan ailat ya u na kebenta ke ni. Ulak kular ban lehok na kebenta ke seng bat ban pediang ya ke dry jong ke seng haka bayi day baka jing penyeng kertong. U Menteri Ketanat Transport ke jela kata ubak senyau bahalang dahar hindi ke sengi ula ong baka dang kloy e ban keren AA lah hatu ke jing kelelang ya ke ethanol bat ya ke penyang petrol ka donne em ka jingta iki kor ki bor jongki kali ula angru bakat hadu mintahi ka sarkar kampat yo satyai ka nuku nuru ka jing ujor ha ka beidei ba ka jing pinan kam iko pinyang petrol bala khlet lang bat ka ethanol u mintri ula benrap ru da ka ba ong ba ki bor pinyat